0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanira sirna sumukawa kang pancesono. Aji sakti wimuh. Nanging natan kecawa kene kang sirna sumuka. Ya ya mumungkara tinelar denira. Tanah wasi kang sadu dharma. Ngawe haru haru rikahanan budinya. Iya, mangki maneh kang kawinur sida carita.

0: Dia mati lara, mati lara dan sakit.
1: Ori pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mau sawas kangen ya. Sumitir putra umi jilakan asli. Kewaliat niat di nikang kita.

0: geng kelara.
1: Jenoki menang. Iri aku dah sumuku demi berani ngembaru keramani ngausir di Wijenaki. Angin jatayu arep pirabu melawan Wijenaki.

on for you. Rahman ya kerabat ini dari kanan kiri dia bikin aku siap-siap si Rara semoga. Oh, ha, ha, ha. Ya, ya. Oh, duh, duh, duh, duh, duh, duh.

0: Edan Kusumitra pun anak para kakadek kakadek. Nare-nare lahan deran teningali ke. Soang tabe-tabe rantan dikali ke. Enak rengan nak kena kakante aminta-minta tu lah. Kaka, ayo kita sebenarnya saya. Jatuh ni mari. Perannya nak semana boleh. Kedek kaya olah dah. Belum teraya umurnya dua luar. Wah, wang karo dan dapat dia. Nangkut. Satu leng kelawan kakade yang kan mangkade meh-meh ingulunah pramu sakye. Membuat yuat buat buku-buku hempun coba ya. Membuat
1: I'm gonna get it, you all.

yang urung yada nenek ijab kalang kurilaan mamahan diratangan jeman siu siumang lingan ranaka agit lagi adi ninggal salebeting karaton nagara Alengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kanca niwa ingkang putra Sati Raden Indrajit Megananda wonten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati Anucan kaperti kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan prapan

Sekarang Prabu Dasa muka lagi gunman dening ingkang putra sakti Rati Indrajit. Tika kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojogkan para panlebet tangka kraton Lajagede. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar-umar amara lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan ekate buda aya kusir gawe jadi salira ulah bilukan jadi musuh arisanyana salira mah eta musuh anjeun. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katuang rama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Edi paehan kusir gawa. Di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak itu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing malik tabak senjata makan muat. Sudirasa ningati lamun aing can geus sanga basmi satrunan Batara Rama kapapang tining kinendro

tatapannya hampir 14 tahun. Namun milari kanggarwa oleh teka pernah. Di mana palebah?

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.